Ya sih, bui kau bela kui tu kau na bala. Jaya saja ini dah dah, bah kui tu kau na bala. Batal ya. Ami saja halu wanda ta ta ya gan. Jika tu bah misaja mulu wanda batal ya. Ami saja halu wanda ta ta ya gan. Jika tu bah misaja halu wanda batal ya. Ami saja mulu wanda ta ta ya gan. Jaya sih bui kau bela kui tu kau na bala. Jaya saja ini dah dah, bah kui tu kau na bala. Badalia, tu kata mana misalnya halu wanda ta ta ke? Badalia, tu kata mana misalnya halu wanda ta munanda? Badalia, ta ta neje angke ta munanda? Jaya sih kau hidup nama kui tu kau nama le, jaya sih kau kau siap kui tu kau nama le. Badalia, tu kata mana misalnya halu wanda ta munanda? Ah misalnya mulu wanda badalia. Jelekan ini demo aja badalia, badana demo bamu toda badalia, badalia na demo bamu toda lelo badana. Jaya si koi kau berak itu panawa, jaya si koi kau berak itu panawa. Tu mami saji halu wanda.